kita sih begini ke betul loh, aku bilang imannya ya Arab lagi dan terus imannya lagi dan ya kan adanya kenyataan gue begini mal kok berminyak itu begini dikit gimana dia senyum gitu dan lalu itu ya karenanya ini kulunya begini formal dan kok asalnya ini begini gitu kok gue bisa jadi alat kesibirnya ke air itu banyak dokter itu jangan ini hanya dengan dokter internasional tadi ya.